Ulu yale suka leya uri la gua pink gamatala dajina masume taro tini kwenye May 2026. Le naba ubakire wal rumela mangwal. Le agopola e ulu yale suka leba ibali budidoro kana masume taro kwenye ne. Awono. Le kabuzi le dajina masume taro tini.

moshate wa tsebo ya mabumabe nyane go tsama sepetaro ja Thobel FM. Maemo a bomasomepedisinyane go tsama